0: Engonyini atisikoma mingine kyami. Naka takwar kwa rani tukwa leiti yebe ya sete anaka tebe weseni yengandini. Alaki tendi tani yelendinga. Kwa itarega lish. Apa kau kuagi kami? Tahu kau nyokel megeri oleh lagi kau nyak tu mami. Oh kau abis apa tengok kyo?
1: Aku betul lagi ni.
0: Kau tak cakap turungi? Kau ngerti aku neti emaen macam ni. Lagi sungguh gani? Lagi barang itu kau rujukan. Ingat le mama jangan cakap itu je. Mama jijik itu je. Nama aku mai jari nanti neti.
1: Je megi lige.
0: Oh kau sungguh jokel lagi ni itu kami lakuit. Gejor lagu mai ingat le ngerti. Tapi nunggu jeptan nunggu kami ni tiada jaga entuk. Mami tahu aku tidak ada jeptan ni kau ngerti tidak?

0: pidurunu kiogo tarap kiringa koro jamila mautie frasrono jitap ketik nyune mautie jorono japa sopa jo agon mwana mi chen koko nyumbo kamelilo ale jini ngetua family nepa kabrahama kwega bindi yongyo mautie jospino le sose mi agon mwana nyo pa sopa agon parnapa agon murefu agote jema chuno nyo ale jini ngetie tukule potaro le nyo pa kabresang toni peti nyo pa joy mi mautie Wilfred Kapkin Mashabik Bishop Chang Mashabik nganget kwa timit hape akut choy William To kumi kapsiwan nyo nganget jorwen nyo nipki katirani nagigure chon nipki kati chon lagatik nyo pa turro kukwe top turro yo lejini chon lagatik nda yukye puwane nganget timit kundi pindi kore top chon lagatrani nyo pa turro aga mwapo leng family nipa kama musee moja nyo amugo ipet koko ilil koko nipa kama musee moja ale jini family na baba mwe moja oye mukia gelen mosin koko kinga gele kitinya petu arambe petu tamutai a family na baba gie kora ngmolo ni gelen mukia mula kweno to ko ibe tije gete miran ko dore tukul bishop a meja nget tukul ngol sel ale ji onge tie ga go je me tange tarap ti sir ko nyune jo spi no le sose arap kila ken kiru alle ma kiep chaga ma sha ke je ge ga tawara gore tam no ajep ter ke to se to kole a ngeti ngol sel kongo me sing bishop sigi berurin ken er jir jir ga blen me nandir
1: ko ken jir jir abe bertana tane baga blil met ke lo nge ngeti mana mo ga go hech karu net na tane babe tabrani ngete sa gu na tane roda mayo eng bunjo ge
2: si se bien bune
1: gararan roda
2: kongo na vas na ga yu no Langit sedih cungkul limbah sulap kau, langit apa kalau aku tu, langit family nyonya bawa punya tu kau, tak tahu ni mana ramai jadi siapa tu na, ini Muslim do, terus siapa dia tu, bersama si Rob itu ale, Arab kositan, kungur aku seru tu, aku tak kiri dia Arab tak kiri, siapa sahaja yang lebih sorry dan kembali bawa tu dia kau, esok besok, elu cakurus ta, elu cakurus si, ilar

0: FM radio nekiomenge imo kasarta agetul agigonu kerengung en kachang na tet ko olau
1: radio number agenge eng bororiet noto nebo Kalenjin, radio noto nebo Emoe FM noto ko kosubkei ak chikilishet noto nebo Geopol kimwaun kongoi amu itesetai yaet keegu radio number agenge K24+ kokonin hookup legit noto kamwa kabaibaitetab kei ne inegei kabisa noto kamwa kole ngoti imoche imokchinigei eng oret noto ne ititaat kasartangung iboibochi hookup legit nebo kabaibaitetab kei K24+ kokonin kabaibaitet noto nebo kei download and run eng Google Play Store ana abang ngoke beberta nata ne app store bitunatin eng Android TV anango Apple TV laptop anango tablets anango simengung yane tenje iyakikisha ngitungani lege ke downloaden K24+ asubiti babache ngoret na itetaat ngebe agenga agwe matwe nata ne batitilet lakini ngebendi matwe nata ne batitilet wiki ni tugul ngutingele mainam jigegi yang soko uru soko murwa kage gwenej offer ne bat 20,000 duget ko namba agenge kera dugana agisirgele sola 20,000 miote ya silingishe gelufu tiptemu tagiti ingile mainam jigegi wigi ni mzima pangangeo en star 624*#*624*#. Cheraras kone titilet na bagarone tabetut nota na barani
0: Iko titilet enye emo FM Iko titilet enye emo FM
1: Cheraras
2: Hello.
1: Yes, agasin go ne titilet na babetu tabrane.
2: Wait. Ni mune.
1: Kararan.
2: Wait. Go ne ngaka pro borye ta gwale ni nale. Kutamne ge awe.
1: Iro network na ngungu mnye. Ker network na ngungu mnye si gasage. Iro network na ngungu mnye si gasage jeraras.
2: Me ko fa nyo.
1: Testai, yes, agasin.
2: Pasti tuin gak ada horiet kalau orang orang garu ni lagi ni tiga jam lagi, kalau jam ni horiet, kau ngaji tuin. Kau ini lain cara kami, kami membagan bos ini cuma nanti. Kami mau kau membagan mohon pasti di nanti. So ini kau ingin ini kami membagan, kau boleh cuma di jam kurang ya tiada bos ini cuma. Itu kau ini titiknya kau ni mana gitu nyuru aksiden 2019 dari ketuan nyuru aksiden to kopi presiu aja orang-orang kutar itu kaya lapatan to kira awe kira tu gol which means ya kira awe nyagi itu serta lagi kaya lapatan nggak see you for 1.5 month hanya 1.5 month tuh jam sore harga kan hanya what aspen dan rayang wanang wat so kon nyagit aja nyaga windi kini ka anyone ka windi aku inguna lagi ni ki 2024 era abdaman ogi tunggu hiru taji ni higa hiru taji jina gila bapak wairi mung klan ang nyalin kwa it ay tunda kusyang gawan to mosti operatiu kolas kuli gaji jin ni tangku ni aku ku over kuri dia dia sini kena boleh itu oh ye gitu aja ni ni nak kata amoi ko coba tadi gitu anda tadi taman kita di sana ko gi gua man kimi ko tak ada kelai aja ko sama mo aku tin anjali nandu bene tin me multi berjo bola sana aku tin no aja ter ko in ku gi gi gua empowerment ni jangan wajib kondok 159,000 koin kogi tra kogi nova grubinata kogi kitiaman kogi arena rapsirgo agogi negitia nangu we amu yiti ne ne ipiri embao men so negitia kaga tangu pressure agogin secretary ache kogi gauga toño ganisa gora gulei ai yogi jupozei gebuane Ongi ati no jika ni sa kuwag niya yata aja. Ongo ika kuwag siya ng dojin. Kuwag niya agi umahan yung jipo ng dojin. Kuwag niya kaya siya kaya gawalong kaya sa mo eh. Ano ang dahi kewe lusi din. Pasawin to ati. Siya kiyong niyan jelga. Ako tin atau ngalali kami amoi kijar abu abu si transit sulit abu si sulit. Kau biar ni kami buat. Yang dia umat dia kundo mana jangan dia. Jangan bimu mau kari bi. Ngerti? Karena kari bi sekarang ngerti kerja ni apa boleh. Sebabnya lagi ni. Kita pun kau ini kena boleh. Aku yang guna. Kau guna najib kundo musuh mana datang tertentu yang tahu kan. Angkanya kita setia. Amo yang bikin kau ini sih. Kau yang operation.
1: Jeraras. Jeraras.
2: Woi.
1: Sangalalu ngebeberta ne boeng ma yame not ma yame ngalianda ni tugul ni keibu kunyo meset noto ne batitilet si kegushi gong ngoreta ke nekimuchi ke ngalale ngalianda noto nango som kuko eng laikipia igo ne titilet noto ne bagarone tabe tabrane si ke ngalal jeraras ngebeberta ne boeng sugabit kegushi gong kumasatana ngebagot ke nyuru jebusit nende ten ngebeberta ne babomet kuko ne titilet jebusit
3: ya muna bisho
1: kararan
3: itilet kwendi kwa unya muna kiri saati kakwa kimi bwa jone kinyewiri sumo ki afye taayenge kukur kule kubi chongo kwa kanyewiri kasi se chamba ya unne kule ima otinye na kasi leo konget koi mburta bwanda pika wapa ishi rabi ishi ya kapisa enyon kau ini badai yang kual, gitu yang kontor agaknya sesi sesi jadi baga. Aku tanya point itu tu je aku alih dapa. Kau semua main, kau buat lagu juga cikgu lenju otor itu ni ada point itu tu cuci atau cengeng gitu. Kau esok lagu juga, kau anggu esok, kau baru subuh kau rata kau lembih. Kau buat pojok kita ke pelanti. Kukur korang lagu juga anak. Amma je kialdem buat kita tu juga kecu. Kau yang naik lo kialda. Kau kebe bertanya kasih pojok kemanya ke. Aku miang kubit. So, bantu ni kat. Tapi. Kau kini tanya. Engkau di jawab lo juga. Kau ingat lewat sebetali. Ini kalda boleh di jiwa sih rapi saya cuci jauh kau cuci baga aja kalau cuci, aku sebetal gitu. Aku ini kalau lagu juga lagi dia, lagi dia cuma kau sah, apa? Aku biasa, aku sekarang kasih sebetal gitu binti. Kau sah mai mau sebetal di telat, lagi dia,
1: lagi
3: bokti gumun bab.
1: Ongoi, kamu agno tanah kebesa. Ongoi, je busi tengi tabit. Daya shogo sesi tengi titilji guna tanah banwagit. Offer ne bati titilat. Kuten da 20,000 and star 624*1#. Duget nambah geng. Kuten da silingi shog 20,000. Ta inge lagi tu main namjigi agi ngugi ni tugulni. Jeng jigi na fas angguare agno tanah gararan. Elda kebeber tanah bokap ngombe ya tu titilat.
4: Jamge. Ed minya mone.
1: Gararan kebesa.
4: Pas ingeren yu agera na ne gijubis po yonde na gina jam ko ka e lagu ju kalda ko re taksi ne tai kunen ga berber git po si ge te si ko yam ki ku lagu ja ko te matu ne ba si ta ne ju ko ago ne ni se ku ne ama ja ga je en sa ni member si atye ke sa po yonde na to inge di ke je ndu ku ke ye Atiya kaya saya kau dengan leja, gonggai kuburan anda juga dengan dalat kamu anda.
1: Gonggai elda, kebaya bertanya dengan dalat kamu ngombe. Jen cegugu.

0: The NBA playoffs are underway, and now you can trade every game on Kalshi. You can also trade on who wins each series, the conference finals, and the championship. Boston is currently trading at 14% to win it all, meaning a $100 trade pays out $667 if they take the title. On Kalshi, you're trading against other people in a live market. No house, no odds makers. And as odds move, you can buy in or out anytime throughout the postseason. For a limited time, download the Kalshi app and use code JUMP to get $10 when you trade $10. K-A-L-S-H-I. Kalshi. Trade on anything.
1: Fighting a leche in New Arab Tommy. Running an RLP to give you what in the past the president. Kubosi did it at Kenya. Amidi, for example, Arab Tommy. Running a boutique of a Miami intelligence of Nuguna. When you're Lalega Kare, the religious Makati 11 millionaire Kare. Million sembo kiare, million itu bukan mus. Gitu nanti jatuh nak uji tangan, kita mungkin lima bojo no, nih kaya, nih botik macam ni, mara nusue ka, era moja, mara ego ing. Lepas ni jadi tu, tu nanti kita mungkin lima ini. Ini jenis kita orang kaya kiri, kerajaan ini kini, kerajaan ini nak kami jadi ikan putus pap, nak kami jadi putus ki, kuat, kuat, nak kita tegas kini dia ni. Agar mesti kita kira tahun sih gaya usaha kan bagi raja. Kuntu kau usukong koro tabu ni tani kau berdua kuli macam macam ni. Punya tabu je cajin. Nek kami jauh maju usaha kan bagi raja. In fact, aku tunggu nama tu jenu. Nek tu dosa kuli macam mata tu ni baru asal orang lor tu. Kehir kiri. Kalau tabu ni kau gaya pun enggak jangi. Asal muka orang kuntu ni kau duit anak usaha. Nek bagi raja. Nek bazar lagi. Kehir asal muka orang ini tu nonton. Uyo uja gende ni mo. Sino ga kora ni ga raya, au mo ni raya, au ne zumunja le jesu uju. Ta bu cha kora jigiri, ko ka pite chang en pite ki ko dina fa se prasade. Ga bi ru ju ru ku no kora ci ta gende ne mi ho u zere gali. Ki ke je ne zere gali. Ko ki na ma ka ta ga yagi ga ni ru na fa se, ne ba ka na te ne ka ku ni prasade. Ko mu melen ka ni ge ni ka so bo ski ku ni ka chang bi. Lakin ni kan kasarata na, kau mizi tangan kan kabut kiri kau. Amin tak kau jaga rapat anu guni. Amuat presiden. Hiti kau jaga rapat. Akhirnya kau mizi tinggal bos ini kau jaga. Amin tak sah presiden ni, wen dia orang kita kini kau ujuk kusir ni, nampak tu teman tak sah. Kau mau bensi yang punya semua. Bawa kau jaga rapat, kau jaga jemur ini, bawa lagi. Akhirnya kahnet gunat. Kesamaan presiden. Kai gai amu di meter itu, kumit amu kalau itu tu raya, aku luin untuk sun, amu nerane, Arab tuan lui, nerane kepni juga terlilit para para sek, ingat mon, amu kan sekarang kepni sih dan para para sek lain je, alias sekarang kepni sih dan boret, ni tu nak ngetel luri, ni tu nak hayu dengan dicuti, boleh nak minimi, alias sekarang kepni tak bu, luri dan bawa lingin, engah lekap boleh sun itu tu. Aku mesti kira dia lagi tu presiden, kau gay bosun, kau baru kau le, negi kita bosun kuah, kiri kau macam mana bosun kau, Arab tuanui, ni punya problem mahu aku lima, cara orang kawan, orang musuh tu dia lepas, aku dia pun tu bosun dia pun pasal ngarap, kau baru kau le, makak, tiki kau nak kasih presiden, kau hilir bosun, aku kau hilir bosun ni, aku mesti orang negi. Kami dah mengharap tuan Wei Ale, Ale juga ibu Ale tinggi men. Ia orang yang baca pula men. Akhirnya lah cecang. Jadi kami dah sanggup rawat bumi jauh ini tak kena. Untuk kami ini kita di presiden kah? Aku hero nak ibu ini, ibu ini. Asal mak rawat bumi, yang mandi tadi mesti ni kita no. Kau di raya. Ujung ujung jatuh nya. Siapa cerita aje mungkin dia bos jalan tu. Tapi jika ibu nak kau tiap mungkin susu mereka pernah setuju waktu kita ni. Arab tuan Louis, aku mesti kita lihat depan sedia buka jari. Dia bangga lekap sedih ni, tinggi mon. Kalau tu waktu saya tu wajib di solai, wajib di feel like. Why? Mana tu uang tu guna tangan lekap saja. Aku jangan mahu in my opinion. Aku jangan mahu berasa di mana. Di sini kau jaga sih. In nafas, in vergali. Kau kau endos, mungkin dia boleh sih.
2: Kau kan.
1: Aku jangan guna iakan, iakan lagi tu cikai jadi cikai ujung. On di, jadi le,

0: we go do so me go give here card that raja our me the president of zone you go shine we call wa khule ma jaba bunta bu ngane ka ke are ta
1: sa ba
0: no to go le ma ni to pa here our zone we sara we yo ku ejito e joma tatu e ne gor was ti go go so ja ke ke re ke bu de wa khule ma to ba kai ngane ka ta
1: Kangguin lo, ibaru ini nak tanya, enggoreh negara dan kau nata na, ada ke guys sekengeringin, enggoreh nata na itu tahat karunet nata na bapak itu tabrane, ada ke sekbar tamak tu sabke 24 plus hookup legit, nata umma gelanya uruk apa banyak sabke ni nengge insi mengung, ni magi hancin ke download dan guni, eng Google Play Store nanggo App Store lagi nyoro beranda nata negara dan, yang bendi itu gel ke bagengge eng hookup legit, ya tu apa banyak sabke negara dan, eng si mengung ni Android TV, Apple TV, anang go laptop anango tablet anango simo ngungitio e muchi nyurjege K24 plus ngoret na otang na itata ngota geta stay ye tago chango stay ju lakini moma gege mugita setage beberta ne basai tangwan ngot ko mai tin sai metwo ina leta itin ngoren taya muto go chango stay ju ngota gerbi ke ga shub ko ju teng lainda osia sem muson ongo
2: ongo
1: mhm
2: ngo jike du Rama bongo ino ena ba. Rama chini tega mwana ni. En ane ili yani presidenti ni kwa wamungu tu. Abinu ni ten kasi. Kuhua kwa hivyo hivyo no presidenti ni presidenti ni yana tu. Ruta. Kuhua hivyo hivyo kuvela ni. Sijere. Sijare. Aga hivyo ni dia ili dia wili limba endore. Kuhua hivyo hivyo kuvela ni sasa kwa hivyo ni kana keterte. Ibu ayah bayi ini sih kini, kini nagir, penambahan rute, azubaru kembali dulu. Laki ni, ini barang yang akhir beras tadi juga kami semua yang ini ritual, ini kami ada nanti. So, awak mahu mengunci, amau kita juga mengunci, kau juga kita juga ni orang. Cuma sih jenis yang ada, jangan kita juga mengunci kita bersungguh, kita kemudian tangga, tunggu ke aja ini mengunci yang Ini bayi sebab kebasi je bayi sebab tahu, ini juga bayi siapa yang nak lagi ni, orang itu juga yang kecil ni macam ini pun. So amatan le, bismillah tu, ini saya yang kita mesti ada nak request, tu mungkin tu je orang tu, aje mungkin jenam bi, tiga berjibu ragu tu, mungkin jenam siye, tiga lekap anak itu, kami ini dorang tinggi, kapan apa tiri guling tu, lepas yang bayi siapa ni nak tu mungkin tiga ni tu, mungkin tiga orang tu, orang ni sih bismillah tu.
1: Enggak mau geri buat kasar tak suka suki tak gini nyuruh jita aje. Enggak ada negara orang kau na tena saya serap tu rito.
3: Damke bisu biu mune.
1: Negara orang.
3: Pas kongkoi bisu pas jeneng nabas ni kau nama ibrah lah. Saya ngalale ngalai sih kau bisu karo ni tabra.
1: Mhm.
3: Eh apoi bis coba presiden coba tini kau presiden dia se. Coba tini tu coba presiden. Kongkali di nebe siom ngan di kau ibu cukup apa mana untuk apa segitu aja mana mu ini kita orang itu presiden cukup itu cuma terapi. Tadi tu lah ibu nongkili ni kata mana bisu saya sih dia lagi sejajar nama telukura. Eh dia boleh nongkili telukura mu mami kita kau terapi sekarang. Kungku nabi siom kapas lagi pernah kan kita pernah buka mana untuk apa nama kita yang paman pun kita kapas. Ame dah ngan di kita orang itu presiden. Ame dah tahu ni lakukan tak yang kita jadi si lele ya bisu bi. Ini gua cukup telur je. Nairo kiri ba. Jadi tu, you know, abis jom kampung kita orang tu, dah ni kemana? Tadi post ni, nunggu lagi post ni. Mana kau ini ada kotor ni, nunggu mana orang ni? Tinggal kau nunggu aku pun ini, aku kau presiden ni kotor ni Nairo beri mana? Kau ni ada kosong kan Nairo betukul kampung ni, jadi semua Nairo betukul di jom kampung. Lagi orang kau nunggu isi tu le tahu, tahu tu presiden. Nama tu alih jangan presiden kau. Kau kampung England kau naji kau jadi isi kau nunggu tanah kamu. Nari Robi Robi tu ini isi tu le, dia lagi ni sedih jom. Ini kampung yang kau ini komite kampung komite aku ini ulin tu jom kampung. Angin kau ni mana orang dulu? Tinggal lagi semua narap itu kau ni begitu jauh itu kau ni jadi jauh lepas itu ni jauh mana ni jadi jauh ni, ah macam ni jadi kongkoi ni, jadi si lelai nak kamera, macam ni jadi siapa tu boleh tinggi suka, nama okey, jadi si kau ni ni orang tu li, kau kah sini pergi yang kau ni pernah narap itu kau naik segera balik kau ni, kau tu gogir orang yang kau makan narap itu kau memang lebih si, ah macam ni jadi si lelai, macam ni jadi si kongkoi kamera tengok nota kamera, number two, anu jitu ni obvious, arap itu agak kita bersih okey. Ah, macam lekar api tu kias kongko ya mu. Kisri sih top lagu, ngarap itu kemana? Iga macam kalau macam mu aje le. Eh, mama, orang kata kisri bi. Lagi ni kita macam mu aku cukup kene. Kay, ingat kita kisri aku kau kemana? Arap itu biasa nama macam lekar kongko. Arap itu kalau ini presiden kongko, ing biasa arap itu. anyo chito neu kipsang belio kipsang belio agine eng ngalekab ID agine kitambulisho ko kikwatyeme belio naida nenyine amache ole kipsang belio kai diman ketil ID kwarak ID komong ID kikere agine komondoti kotoreti president ati anyo kora chito neu neu Chris Kipto Chris Kipto agine tishebe ko Chris man ko chito ne kararan agine Chris kapsa kikere ekasi ni kokwa Chris agine kikasiri chechang kakomwa akobo Chris ati awo anyo chito neu Chepiror bisho Chepiror agine amache ole Chepiror kongoi kapsa mu Chepiror kasit ne kikwai Chepiror ngunon ngiro sai makomite ngalekab saburionik bisho bi yaani kiyoyin chetekeiboti saburionik biik lakini saisi ngalekab chakula amitwogik komakomite ngalekab saburionik kapsa
4: Oi, wongeng de tutje na kai gone jeng de tut da ra se ge gon nag je ge ret akoba ole deptoi boishunik anan kit ne kikotoret boish serikalit ab in president nyonat kon ki len iro Edwin kumelen ko mi kityo Edwin kit ne imo kityo ngon engin in recording ne ki ngalal mandago kule lasma ikie toreto tolin lakini aje chumakitindoi kure kuraini kutakinge tukunotok Oyo tebe yoto majam ole kimwai tamandago amu kale lazima ketoreto tolin kechopchi lamit kale kechopchi beek kechopchi situmok kwanga nyuni ketopende kityo ngakunoto kaokane nyonet in serikali amache amwae du ole biik kit nekakomach sikitikin keker anan oker kwa Gloria man ko yoitiet agenge nekamach koyait ko viongozi chekikikwai komokingen kele mokonye president anan mokonye ne ako kamache asome du Mat kikir watangasaji ko watangasaji kityo ngon chemoimuchi kokoito views choto chebo biikab emet. Kitinye akot amu edu ibo emasi nyonet bo Inande. Kalya makile akot yokonyo presidenti kele nging'et edu, nging'et Gloria man anan nging'et ngo asikobit komwaita ng'alek choto chetesetai ing yuto. Angoite kiwango kityo ngon konyo president ko viongozi chu kochetak cheng'ololchin president kotemotebe ole I nee nekinyi mwochi president akocham omite tuwai kalya mo vimwochi choto sindonyo president yu ile bas aje viongozi kesistosi rai aje ngo ng'ololso wananchi komwa olekertoi emet olewetoi kewoite ak ng'alek kou oleu melen kikoitoi komi nyokoriet nokilen meche sikitikin ipkowake nechi president kole kalyaimwano kimwoe sikobit kokas viongozi kole ng'alek chekitindoi amu viongozi chuto kikikweedu komokiitchini ngilen iborchigei kou yo kamwoe Julia kole namba busy anan komanam simet kou noto ako meche sikitikin kotoi konam simoche nguno lakini chito neamwochini kongoi kokorne lekasirim ma inendet ko kikinam simet nyo kongete ako nda kikiwirta ko kikonome simoche kou noto ko ikere edu ile mi oret neingen edu ne saban nebin masombora oi saban ne oi samoa iun kole ko oret nekiketyene kikakelen kilonjeni ak keyotchi logic koru kolindok in kabwatutyonoto kalya mokichopwech ako noto sikibwate nimbo mukundoi ikere ile taripa kityo ngon chekeng'olole kalya mokichopwech ako ninde bo mukundoi kotuyo ak nandi ilis kityo ngon tabu chetu ak lagok chekisirei komatakikere kokose akot in Francis ako sese ngolin komwoe akot in arabitok kole kikosir lagok atebe asi angonon arabitok kobo kenya msima
5: kaanya posri jaba singi sijege anda nyoe rabito kaagas ko maya ngale gu nyo tarite jingo li taritu inamu ya jabla oga enzo mo asumu tage le nagje gongo rabito gongo ngando inde nyo arang ko ko kwa singi sinega na sir lao ga boli ndo ke ngedu ju anyu ngu na ta kam ki amenge ni yongo sijege dindai ko le nyo lu ga sir lao ko aje ngwa no tagne ga dabu melen ga ble menin mo ble meni presidente gitinge jami to ju mo ga sangale ki mo gloria man ga tumu
1: Angguy Missing Gloria Man, angge beber tanah tanah bah kaptumu angge kering munga, angge beber tanah anda ini guys, semua maid logo ibu kibaya met anxiety semua kati baman.
6: Kogo missing
1: bishop.
6: Iga topik tu je angala. Ya tapi nanti mak guys, saya pergi utara trust. Nata, otok tapol gubernurono. Nenot aku kau sama kau nyunggu kini ngelagap cai, ngelagap kawe kalega avocado sugu gojinoti mi ko barge ka basa ngalega bi gatels chimi mo basa ulin eni bari ni nyuru pike bole tai ke ya chine se ndama ko bi go nyuru ka basa ko ni go rotan ngalega tap chai ngal basa ke mo chini bu pol ke bro no no ni gere ka go namge ag md chef zero le chef zero la ki me ka basa ka sin go go en new Oh, I got you. No wonder I get to go voted most of the time. Go, the best CEO East and Central Africa. What you have seen already when you get that cartel? Guess we give 614 since the 2013, 629, oh, improving with 530. Give us your chicken. I'll go get GT of the Galega, who would get your area, get tools. I'll go with Galega in Capitan, Gloria, I told you, Yago with you. Ogi ko tar ko ay ga si negara raja siro ko sang ngale ga es ke shu igere ka sa ilgo ko ko ko ata kora ane no ko ko monel ko ke lejini tef siro go beru jo ba le ba isu ato dagis che bi taman sio sio jo jong ko maya de baso mo ko chi chi ba re jo donu ko ko ko to to president en ngale ga be ba be ngale ga bi dijana ngale ga ba ra be shi ki bo pin

0: rani bitu ke ngegere gele man ngi pingo wa ko koy president ak wax ni ko tare tan bay ko ni ku je ni je bara setul ak ak PSS ja PS a wera na ne e kandu gana ki ke ko ager go tare president ak sa ko si es e bias bias ne be ager ga di drone ron among gi ni so gine dat mam ngi ti ngala le siasa ine goro go me ko bangan di ta paling ji ko sukke ak ministre ni gene ba ager ga e ngale ga ba fagado ngalekab kawek ak ngalekab fertilizer igere nguno ne kitke ne kot kona kobitu agati sekta ne bagraja amunde ngulen ujumi ne bajita palenjin ketie ke ngalekab agraja agira na ne fbs bron rono kokotem ne muji akokoy ne muji akokutwakile kutare president engiman nagilen kakitare akoyle wane kasi ne bron rono kita noe amida na ne ki president akotekire ndingdawu kwawe ni promote ni bruno rono kwa yako minister ni kakirkacha amunye ni wanekasi ni nipo ministeri kita ake kopia sarabitu arabitu kigere kele kini migration ako education kukitu kutare den ndiku keterte igere nguna ako nkandama kinde wikapo singi sarabitu kwe kakena kutoko tini karawenda arabitu kutu kutare president kwa tini sana chende kikiket ekanani manifesto kikiket ekserkali ni kenya kwangsan awira nani pieces kwa tini kutare president kitini asbu chok epipigye kongoli mwane tole kitini ni parasetul ama wujeri kita noe at aga jamuwae bina mwa mwe kitini nebilen alang goske nemiga legi kelen kiti mwae lewani ale minister nebane noto lejini mwagijere lakwa niko kohir alang goske ngoli kaposa ako tiwa namjianam ako tuwa jimita uge loko kwa ini ato yomita ngakye kwe jingalake binte kwegu musu kongdae kwa president kwa ke ngalan goste na agira alugo gikwe nisi ko niun mame ko mongo tori president amu bu bu nandi ni sin abu bu nandi amu gier magitile ni yami ke ko ame ka le galan ko mil ke ko tori president abu meto ngale ang na le mi ko bari ngale ba campaign de kafa na le bi ni gina ame ko yalan ingo ginde ora ko tori president amu ko mana muta ye ni ruta me to boy ko sira ko ngere ni ba kafa na me kertin ke agu nge agu mu ma ni ora ko ngere anaka amida na we PDS ke wo tudo no rono ngo ite ni ki ko gotar president kinale ga ba fakada ga we ijere ngu no ile go go ni sen kanza ko ke to bara ndole de baja ijere ni go ni a ngere ni ki ni ko ko ta twana ki de se ki ni de se te ba kapcha a wira na la re ti ne go fi ete di do no rono amu ba ite na en se te ba gra de ada wa se di ndo anu ga magu ni ge negara ran be ti ni ki sar yen pas no
1: ke ne negara ran ki sar yo nge be baratana nge dagi ga isha juga go bata artamagayeng chage batenge beberta na tangebo sambili no saa tatu boyo tarab rere sige goji boyo tarab koske boyo tarab rere tarab rere chep chumbi nene tomu guni nafas boyo tarab rere
2: tumkoi ega aga sina na na mwaiki uba gungkoi garaye na baf nega yuno
1: kagi
2: gungkoi amun ikigilo mye ako chambi kwee ma mutu manya nisi manya wadu inya na mu isi kumko masya kwee sana mwadu kiali eni nga lega deme eme mego wisi kundo nivi kuko kikwana age ngalolo ni wage ngalolo ni kukoko kandu ni nga lega siyana kongwa kiegeri nguni kiegeri eme kile u magarara kogarara nini mwile magarara ngara nini ana go ngolo le bi ka la a ta e ke si ga ko le bi e lo di ga na le go ngolo le ya mu e ke ke ti ni ga ndo ina te a go nge mu a ge le bi ti ni ga ndo ina te ko ma ge le yo di ti tu ki cha ni ni ki cha ni bi ga ko le bi ki cha bi ga bi ga ko le bi tu go ko ko ti go gra ti te nge le yo go me yo go yo ge ni chu yo go ko me ne ne go ro ro se kan lak ago ago ago ki ma chu go ri lo se kan lak ni ndo jwe ko ga ba ne nyo ni ba chi tu ma ga ba ni ba ni ba ga ni ji ni ne ga ba ba ni ba chi tu go go ga ra gu ni go le ga ma ni ko ni nyo ne tu a a ji ni gre si ten na la le ni ngo lo la go yi si ni yo go ke si ke ne a sa ti go go ne ana ga ti tembe ne ne ngolo le ga re tu mo go re ni ke ni nyo ni nera nyo go ne a ri ni tu go su ke ni ke ni so ne bi no tirana yewe sukulishek komitindoi sukulishek kokikinde tiles yani chekitakekwo ngalang elei akitunget kinde tiles sukul akinde ceiling barak kotko ngokure lakwet kokase matakita kosektakimeiwet ko ngongolonye chito nguni kole ile tongeker boisionik akwongany ale chanchu anaecheken anae mbini nyonet ineken nekiyoiwech oret nekikeku sukulishek nekilipanwech lo basari kian asir CTF chombo colleges ko anan asir karon achutoi kele machut kainenyu ile kora komisir olekesirte kowendi kolasima kotisich rapinik kilipanwech lo kilipani chebo primary kilipani chebo secondary ko nee kit nekemoche imoche kotemunen gaa nibuch ine amoche ale biik kotokotin atoche toek amiten in atoche toek kisokot matan amoe koket kweny ele kakitesetai en boisiet ako kotokotin kongen any ngokokonochi en olon nenyone akenge asikobit chamenge emo katos ikwech aenge
1: Sikenai takenai sitikemwaun badai arap rere kongoi ing kerengung kebeberta nebo aeng kasta ndani dakikaishek ko taman ak mut chekonget kalenjin mitu rabinik chotok chebo biashara kakiletese mungaret anan iname biashara sasa kit neiyoe ichile kityo notok ko *624*#. Mi duket namba mwisho eng karondet notok nebo betap rani so ichile kityo *624*#. Duket namba mwisho ko notok nekonin eng karondet notok nebo betap rani silingishek 1050 chotok chebo biashara anan rabinik chotok chebo mungaret so bangange eng oret nekararan kunotok na notok ko *624*#. Kekei tokito nebiki namba 313 ak 042 biik aeng tayari chekanyorchigei aketugul 1050 itese biashara anan inomchigei biashara *624*#. Geoffrey Arap Koske
3: Kongoi mising e Twin. Kongoi mising amu kai kona braindo.
1: Garibu.
3: Kamaji kiti amu aji bing tula lenji wa ye ongi muta nye ke le. Ongi muta nye ke amu agir ba yon yon na nerej. Kamaji ale ima nerej ba yon ni. Chang bi sere. Kau nanya dia tu mahu mati walau mesti kita mutu si ayi amu cang bijo. Minyuran dia mutai minyuran, kau minyuran ni mutu rumutai. Pasai tu ngalih nama jangan mahu nampak kongoi. Netai ko kongwe amu kai ko nabara inda so kami tangarale ngale kio ko nej gele ngala dra ne jagara ra nen ne bai nga ma jale kongwe misu mu tetu ne ko nej ngala ra ne so kami kio ma ji kan do kio na ngala ra ne ngi ke tare bu tu tu ne ko aga ska ndi ko ne ko lu ne le ne bi ta te ti ta tu na main ina le so it improven o ji ta tu na main ne gele ngala ra ne i tes ko i be to sirio to ki ko president ki ta ngala ra ne Kikoi biik, kikoi biik, kik sobit kotoret inendet eng boisionik tugul chemitei chebo serikali. Nabwati rarani ko kiatkinye akinye eti ko kimanyech. Kimanyech kele kakolia president nakoi biik kie chechang. Komelen kele tinye kilelut president. Kikoi bichu president sobit kotoret inendet eng boisionik tugul cheterchin ak cheterterchin. Ara komei kelechi bichu tachike pia kele choki otoret biik. Melen kilechi pia kele sobit koi matein koi nengwang itu kuat, kikuat ni elok sebut otorit bi ab kolencin, asal bi ikan sila ya tuin we, ngah kau tak mana itu family nampak bi mood, tip kau ikut le, bi milo di sana nampak baru jito, tiang o, okey jodoh kita present nak guna oleh mesti bi kiri ekpoi, tapi kalau bi jodoh tadi otorit bi kanyune, mungkin bi bi jodoh tu jarak jauh buat oleh net sign ni kikuat jauh barat total, ag mesti experiences. Lamin kerana ni kerja yang mahal yang paling sih. Kerja aku na netwin aku paling bias tau paling agresif. Kerja kita aku na mana nanti na jika ada toto mal toto manurut agir yang paling sih tuh jauh ni dah tukar ni. Kerja paling sih ni kau arab profesi arab itu. Pokok macam arab itu kan paling sih negara ran. Kuli pun national lain. Tapi anu na jadi aku tak jadi kena lagi. Oh, kibu nik. Kibu dah pun kita aja, tetapi kalau kita lihat national league, lihat aja ragu, lenyol, lepun, lenyol. Kita rumah ni, kita agak tak nak yang kita, sebab itu kau sulit dah. but ko ga voice rabi to ko education voice education ni o beti ko voice nda taw tu beti ta tu tu ago ago pata gele tu tu ju ki rat ki tu kya gite la du dang ki le ni e si ro ko ni no le ko ni pa me ja mo ago ba nga minister na ba ps ps ps na ba in roads ago ga rami mo gele nda is a good plan na the top office ko ga mo ja le ja ko tena ni na ara ki ri Jodoh no, lepasnya so betul mahu jadi lenda orang udah arti tu yang siapa mahu lenda kita jauh tu mungkin teh mahu di tempat mana betul betul lind agak lenda kalau dia ada kut belanda dia kut belanda ni dia boleh bisa tanya orang lepas kita bisa tu tu jadi apa asal yang kalau tak presiden kalau yang tak presiden nak lejo lagi bisyok okey buta di presiden le okey buta di presiden nak agak nak le itu dah yang anda kalau tu jadi apa lo dah kira sekali kalau lepas kita tempat presiden office okey pakai Ake boleh sih, kita kau tu semua ngadu lagi kau nyuruh bis kau tu gimana ni? Umur kau tu baru bisa rabu tak? Ia kerana itu yang elchin, rabu tu dekim. Dia kau nyuruh nak lima Amerika. Dia sukan, anjo bayis, mau bangun hotel lagi kau tu tak berani kau nyuruh kita yang kau bis. Ada rabu tu kau ter nanti tu, kimi, aku wah kau lagi, tapi bayis ni, de bayis saya tu. Ada orang kau tu rabu tu semua kau kau dek, lek orang ni tu, bersih dengan time cara bayis.
1: Ongoi, ongoi ni oman. Aku tak ingat ongoi. Hengkiri ngong Geoffrey Arab koske. Ngapai beratana. Aku tak kegas Josiah. Josiah langat tengkap kelumbin.
4: Jamke, jamke, jamke. Bisyope pindanu hiamune.
1: Gararan Josiah.
4: Ongoi ni singe na pas. Karena negara ini non, non kita ni kita kini kita weeke. Ama jamke ongoi ni o. Engalon negara cikak kundo nena ni. Tak kau ngalang ngalai kiri, lagu terap kos kian di kampung tangguh. Tak kau mahu kau mien kau lebih muite cun pelajar. Bayangan ngalai cun itu tu urjau tak kau ngalang lebih nyelida. But ananot ini tu budir. Aji je anakku lenje gara ong gua presiden wandam kau kau mien. Kau kau macam gara ong kau ngan gara kau lenje gua presiden wandam. Kau ni gara direct yang kau lusi kau nyongo. Ingin lemuah ikut gua le anamuah gara pi anamamu muah pi gana. Ingin lenjeng je cuan dah, mereka macam lenjeng orang ini. Ya muni orang kunya ni nun, cuan dah mesti kunya nun. Lagi ni lenjeng cuan dah, kau kata agak saya orang kian ni. Amat jangan lagi mesti jenis ni kerja tengku non itu. Kita orang ni kita tengok ngalor ni, bicara tu dah nuri. Kita tengok orang tu lagi ni tu. Mungkin anak ni presiden. Kita ni kan ni tu orang kena pilih baju berlalu. Kita ni kan ni presiden orang orang kena wakil ni dah sikit. Kita ni kan kau kata mana? Kau macam ada tanya kan non ni? Orang kau ni gigi orang tu. Oh, ini direction negara orang korang presiden. Oh, ini direction juga juga korang pensiun ni kira orang ni presiden. Nen kini umur jin ni presiden yang kuat, yang kuat tu je. Nen ni gotong ngan lewe cukup ngan lalu bisuket pindalu. Jang kau boleh ini, jang kau kita orang, jang kau kita ada di dimpilwe. Aku ini muncik aku mai kondo ini tu nyonya ni reyu. Tarik itu anak orang ni ay, ni mungkin anak ni, ni mai tu. Gotong mata aku tarik ke kondo ini gaya lagi. Kita tarik itu anak orang ni engkau ni reyu. Kau macam orang yang doy kau kan lenzi manifesto ni kita guna cipta seni, kau polisi, kau itu je polisi manifesto non itu kita ada cipta ada siapa ni reju, aku macam ada takkan ni manifesto ni kita doy presiden ini aku cakap ni presiden ni komiano, komiano manifesto non itu awak nanu direct, nanu direct dan pesio lenzi manifesto ni ini aku kita doy, cuma cipta siapa semua mana yang mahu kita doy, nanti dia, nanti nanti um dia. Cuma cik Islam kau tuh ikhwan ini sih orangan, aku orangan tu juga ada mes, aku orang juga ada kau tuh ikhwan. So kalau mabin kau jangan lagi pada game kau ini pada wanda. Yang kau lencik cina cipta missing yang di bishop wanda, mepresent. Cuma cik lencik images ke apa? Images di bishop. So nanti tanggung dia nanti kita pun ada missing kau kau missing kau saya langat tak beli.
1: Ongga jauh saya agak belum ben. Engkiri ongga, engkiri bayar tera beli lagi ni buat game mande. Kipsang ongga murai itu.
5: Kapatisieti kutoa noti menote nia chake wewe kongoi angamun kujere matunde tiki lugaran anipia chizwe tu anipia chizwe tu chukizi kwa si kusikia kwa kiasi mungu ni obisho kuyangatia kamian akunge wae kouni kokakiwae koki bororietab kolenjin president inyon ko bororietab kolenjin kokaniasi kewokchin kaliasi matonon piasisiechutet akoker kole yoche keyai boisionik nokesunen kityo bichebe kemoche kemwotchin piasisiechutet kelenjin yotoreti yoyoe boisiet kokotoret president yokere ole kosirwet lagok kokotoret president ningonyo president ketinye kemwa kele kongoiwe president nekikilewen akosirwet lagokyok chemuch kotoretech en ibu chekikotoretech chekikosirwet lagok lakini ngewakat akebore nguni one time inye kokakibar bororietab kolenjin kakibar president inyonet nekisome kokosomenyun konomitet amache kityolee biikab bomet aye matongeibun chekisomsoti ongeibun chetononotin en bomet kenai kele kandoik chekileweni ko chemiten bomet kandoik chekileweni ko chemiten chekingen kele elengwe teta we bishop koburkeyotet ako bitos suswek ara sikelewen kandoik chekisome koba koru Kericho anan koba koru ano asikorun kebendi unitet ye machobotin ongetoboten ak keker namba senet matongeibun kityo cheibe koristo betut nekirucho
1: Petu nekararan akot akinye eng karonet noto nebo betab rani dakikaishek chuto chu kakorwai kabisa mutu kanget sikituite tutiet arap kilach eng plateau kararan
6: bas kongoi koko nafasi kikoek eng chana lakini kikosok kikose emo ak kitunen ako ndemeket ko boisionik tugul cheoae ak chekiyoe akot achek nyu kekostoi kemaman ne bwana edu ile those directors, these ministers, akot PSS chekikot en Arap Ruto boisiet, those are your kasi nemye. En kinyisuman kuinget ile makarke biik bwana Edwin. Biik kokerke tofauti, amakarke mugulelwe kasi. Mi chito nemukikoch boisiet nyikwochi buriet kasi, komi chito ne nyikwochi nike kipsopchike. Nekile nyikochomeke ineke, family nanyi, ak mugulelwanyi nemakararan. Lakini kitinye kabisa directors kamani akot neu kipronorono PS nebo agriculture boisienyeni kotoku nguni sikeboiboitu akot acheket wakulima ko kipronorono ino PS nekere le chitugul akot nguni mchango nekoae eng olimpo Nairobi yo nekile kotoret neki governor nebo Kericho nekere le boisienyi muguleldonyi nekararan kimache viongozi cheu chotok kitinye director nebo coffee board nekuren chepno kideputy governor nebo wasingishu nguni chepno kioiwech boisiet akoi saatu koiwech boisiet wendoti komasi kolen okol kakwek oai ne toretike ak viongozi chebo wasingishu kitinye viongozi kimache viongozi cheu choto kitinye director nebo competition nekile arap rotu boisiet ni kora ko number one kimache viongozi cheu choto bwana edwin ak chunda alak chun tugul chun PSS chun monument chebo kolenjin so kimoche mutaiwe konenyo serikalit bichu directors chu tugul chu PSS chu tugul chu ak ministers nitoreti arap ruto eng oret neune tur toreti arap ruto eng oret nekaran oret neya kimoche kelechi arap ruto amoche ikere koboto viongozi mi PSS chekikakikoch kasit lakini somchinike ngecheru kikire neu bitok nekataboisienchin emet boisiet ong nelobotu wasingishu nekolomoche ngecheretab gavana kalia mai kasinyin betutab mutai nyikosom nyikobor boisionikab chito akas bwana Edwin kongoi mising nafas nekekono betut nemie ako weekend nemie arap kila mplatiwo
1: betut nemie ako weekend nekararan akot akinye oye akwo kasarta kabisa Kericho county kityo chi agenge kiwongu Isaya Kapnande
7: good morning bishop
1: kararan
7: ni rongo tuku mando mami ngalai kila kalia mbome kaku gitu ini mato mahe kini ngalai kaja ngobre laku etaska mami gine nui mato lele giri cokam liang giri cok nua apa mau kue kau mami gine macam ngeteri nuli kau nyu mingin deta giri cok kau mome tasa mami ngalai kita di sini tuh lo mohon raja ribu aja jela kuana kaku gitu ada waisko kau kau ini tuh jenis ini bisa kau gitu ngalai cuit kau kacham kwamekyuk matongekere kiwokotin arap ruto kilione kandoik chok cheledeneidao nekikwanyi serikalitab kenya kwanza ngonyor kandoik chemiachen chengen kasisiek cheu ninyun en belgut mweshimiwa nelson koesongo teseta lamit en koroninyone teseta kasisiek abilet kobeku lasima econactivity en kokwotinwek alak cheu kapkoros olin en chukakonok

0: Mafia.
1: Mucha kikoit mare. Mucha kara ngai chuta ni mungu kikoit kara ngui. Kita nak ni warna aku ada ni baru bikin mungkin.
0: Eh.
1: Aku kara bahan ni kara aku mai kue. Nanti picura ni ni mai isam aku mai tinjau ni.
0: Mai isam aku mai tinjau ni.
1: Kau mai tinjau kue ni mai kue ni. Kau mai tinjau tu aku mai mami.
0: Kau mami kapesa. Lazima kumi pesa bwana.
1: Lazima kumi pesa kwa vina tu korona tena betuje chukimi. Ana bichi na kwa lingi nyuo angu vigere vigoi nyuo tita bika chere. Tuma kama lazima tu. Mujio kupwe da tita kwa unama tini jawa mwanne.
0: Mhm.
1: Ori tita kwa unama. Aba rar bwa mwanne. Kile aja jawa mwanne. Kile chongwa jikara lani betuje chini.
0: Eh.
1: Aku nak gitu sama ayah.
0: Mami kabisa.
1: Aku itunya jatuh.
0: Ehe. Asante sana. Na seven festas asante sana kale nyumanya walitie chep kondok bwana asko bitinyuri nafasi hata ninegen kebe guna te pole pole so nafasi hata ninegen kichoktai kabisa agere tamache big 11 h again big 11 chinyuri chinge 12,000 chitugul enke mevertene bo *406*5# ira kasiri yale fisi ya kakisiri yale fisi kwa watu ya mae nyuri ni kelchine inegen amache big 11 h again the first 11 people chabide ni marambili. Yani kwa hile siri nabwe njuri chika 12,000 nechu kwa ibide ni marambili *406*5#. Mhm. Ama ni jutu kituri itaswa mangane ngu straight away. Mama tinge western time saidi. Ngechuturi itu tafadhali nasoma tu jina lako. Straight away. Yani ngechutu ichili *406# marambili. Aswa mankane ngu straight away. Enkebe baritano tunabwa mpesa nabwa message ninguna tunabwa mpesa nabwa giyaguna. Sante sana gede Valentine. 12,000 Kenya shillings agere Winnie 12,000 Kenya shillings asante sana agere Ezekia 12,000 Kenya shillings picha ntukul chana so mani kwa bide mara mbili wangana nyole iyo enenyon tomi bide mara mbili but in fact kutimache so kwa yait kumye kumati bide nko njila ngenke at least bide twice ago line amuna gire nguna pike kachilige enyon mitambik 120 cho agere kwa bide mara mbili ehe mi ogu mitabiki wa biden agere successful biden stiki kwa chine nguni kocha agere mini kwa biden mara tatu sawa kagu nyurichige nyon silingi shikata jichik 12,000 Kenya shillings wertu nato niguren kigure ngawiri agere wertu nato kiguren Gibson Kibet Gibson Kibet asante sana 12,000 Kenya shillings agere mara mnata kiguren Lilian Cherotich asante sana Lilian kagu nyurichige Lilian 12,000 jichik kama big 11 niche again ngitu natin big sabu kwa nyuri big angwan tamwe big 7 niche again big 7 niche again big 7 niche again MOFM hello, MOFM. Pole sana, MOFM.
2: Hello, ila kichiruyot.
0: Hello, karibu sana in classroom bwana.
2: Zawa, kwa wato wale niwe.
0: Ehe.
2: Ingile za zingine vichwa lak mingi itine, kwa naki kwa mchiru kwa labateno.
0: Kwa labateno, ehe.
2: Ikuni kwa wato, ndawa kwa sindane ni na ele, kama abiribiracho abiribura, sikite kwa sindane iyo wate kwa niwe saita kwa inamilegi ngalega vintipende, ngalega ante.
0: Ehe.
2: So which means yang ini lagi biru ungkur aye lemat. Warna bulu, mana lagi ini warna siapa?
0: Ehe.
2: Di waktu transmara itu wale pula waktu cuma kungeng ini boleh.
0: Ehe.
2: Angkat dan tola lain, kuma cina negara waktu itu.
0: Mika gue tola lain buana.
2: Eh, lain ni sih sih lekut sih negara nama kungeng berjuang. Warna negara bulu la seven asal.
0: Kau lihat tebi yang taban.
2: So, uno tu sebelum sebelum gue nambah sahing ne sebelum gue nambah sebab orang nonton gue kongkosan.
0: Mhm.
2: Which means yang ni kerja, oh tak buat ten, apa tu dunia sains, mana rogi?
0: Eh?
2: Pulungan, apa tiap buat cina yang ikut orang kita negi mengelainis, tak gigi gua orang kita mah aku tarik tiga orang.
0: Mah aku kau gigi orang itu aku.
2: Mah aku gigi jangan ada gigi tiga lagi ne.
0: Eh?
2: So, ni gua buat awal, mah gigi mati gigi jangan itu aku ni kerja di mana nak gigi lewat mati, saya sangat lelah, ni orang nyolol tu. Ini muncul sebenar sains.
0: Agi yang matu keu.
2: Aki ya matoke usiende ti wachani ende independence wachani vanye nini which means kara onde yoto ngara kutwage wita ngu litu kara kia wirtero arachirio
0: kwa wirtayet wirtayet
2: uu nota wirtayet wirtayet hata wa kundi wika ni atko simile ngoma sana bangu bena liyeb naroko
0: asante sana simile nge wirtayet na bangu bena asante sana chono kumchango chibubi kioto mbwana chee kirete noti nabu classroom ibe tutabrani kakamu angile at least 30% ingile iwa aruche gilishe noti nabu IBC kule at least 70% pike sawa megura kubiki kwa siri 35 years at least 70% 30% kubaru noti chemiten 35 years agu churgengwa njpaka 18 years kakitiba angile angutke turu baru noti eng nominations chibo chama cheke tete Donald Chang chama cheke chemitene metab Kenya mi chama itab UDA mi chama itab KANU mi chama itab DCP mi chama itab WIPO.

0: Asante sana tienda na tanigi tieni. So in success go tienda na taniga go iteche. Dego shakata. Dego shak chigago sir. Agere dego shakata maxi sit. Kibendi genyoru. Getesita go lenit noten bobi tuta brandi. Bikyotan jay wangwete nyotan. Kuchi nese tenu limbo dojo testai kabisa. Kuto tomo ichutu. Chutu nguni. Kuchi nigari ichutu. Alinjin bas ama ngwala ga inyoru kiljin line ko tumi inyoru message nabo congratulations ama che tewe ga ndonyo *624# to get number ngapi to get number 4 nanga isirgele school fees ama che ina melibu she cho sasam ana inyoru che bonus not nabo elibu shegla n size jodon *624# to get number ngapi to get number 4 agoi ko to se tebi ga inyoru yi Ingo si menyoru. Tia mungoni haraka haraka. *624# to get number 4. Agere jitana kwa 785. Kwa nyoru jike 864. Jitana kwa kase guni. Kwa nyoru jike agine 30,000. 935 mwisho. Agere tinye bonus. Elibu ushekke lo. 917. Elibu ushekke lo. Bas. Vikyo jutu chon. 360. Mere kwa nyoru bonus. Elibu ushekke lo. Miji jombo 977. Agere ga nyor 30,000 paishe ngomye school fees chon amache isip toin paishe ngung agi geri lege nyoru ne mbora tit na ta negara aran sawa sawa *624# ulangi bendi isi genyoru lugo yega abimit amache goite sa tatu kwa anye god pi gelibut che ga nyor jige school fees kwa nipu ngotu kuchu kwa ngide indonyo im kwa ginde jingo kutke hip kigeste kabisa amache mo ticho agot sa tatu Kwa anye bie gelibu uta kwa imbu kwa kse. Lehen labati ngu ni *624# to get number 4. Ino jitha nabo 738. Kwa nyo urjige agine bonus elibu ushekilo. Te wege ndonyo kwa nabu ngo elibu ushecho sasamu. 343. Na melibu usheku kusasamu kiba ishe ngu mnye congratulations. Chi ake tukul na sete ni ngu ni seta kilianen. Seta kibor kwa nabu ngo. Checho tuku jono kwa yonga inyonu hii. Yonga ichutwari. Agi nyoru gini ge nyoru. Enda nayo. Areche guget. Maka wakile tapke ane guget. Maka ane nege yange. So yange nyoru gini ngungi pare ninyi eni yata. Kuto elibu ushek sasam. Ana go elibu ushek lo. Kwa nipunga watu guju. *624# to get number 4. Agere pe ndigo mnye kabisa 970. Kuto nye chichiga 357, 416. Yeah, biki kabanga line john kabisa 473. 641-201 at 559 jongo kasubke ko 30-30-30-30 so ago tinye eno lomboka angno leichop jini ike sikas logo yoga payment ama che kiwa ngun kityo kwa lewenit ni kapora ini ako kwa lewenit ni kate pene ngoni ki mwaboyon go leim ki reunen taiwa mor to singen kwa lewenit anoton ki mwagole njin go le ki reunen taiwa mor chutun conference Chutun simoit, ulongi toroti sa tatu genyoru logo yega abimit. En, goindo, chekikirin bituta brain, kula antugul, kochi nese tenu limbo ndonyo, seta gibor. Tuge number 4, matimete tuga anonga besa, ama chengo tieche sa tatu. Enda higo ashe chose sit, ama chot kunyoru bige libu 30,000 nijon kwa nipungo. Chichoke tugu jon, gongi ndi yoton, kukwa gindi unso, matisi kinabasi kabisa. Chile ngoni *624# to get number 4. Number school fees, nyorumbara tete ni yotan 30,000 and ago bonus nebo elibu shekla. Ema FM. Pole. Koni ingewegan conference on ale chang jorono kemio limbo conference. Amaji imuon Tanzania. En garoni?
1: Jaman.
0: En.
1: Ya muna wali ya ndugu yangu.
0: Bye kabisa. Inge nga lewe na niyo.
1: Iye wewe kama katako. Bye na yamu garo ni wajo. Iti nye nga lewe kama ito ka jiti ito ure ito. Kwa ka lewe na ito yonde wa.
0: Iye. Kasi inda Tanzania ka lewe na ito. Kira kwa buribas. Radio. Pandit tienda radio mana wale kali hai maritim
2: Angwe dam
0: Mesengot
1: amne alama studio
0: bye bye kabisa ulimo tinye ngal
1: vangati jama nangas kolewe nonon ane ko kuwan kapuong karakut akoba makaryon
0: ehe
1: akomi kine achin baisyo
0: ehe
1: so sianyor makaryon aninten kuyo chobun jiji amun tukun che katengan makaryot konyoru chichi sana sana so sianyor kuyoche abun chichiton aziko mitakane kuitio so kongoi mising jama
0: kongoi asante sana gimute
2: lebiyo lang
0: mising god
2: aba getebiyo to
0: iga besa
2: urona ane gimute anga bastane bongo meno bla
0: ehe
2: Kara gire tirin na manda ko nyu.
0: Ay ama mi ngala. Ema ifa?
3: Yes, ema ifa melo.
0: Hello.
3: Da ema ye, ini ko nyu.
0: Ga bileta gen.
3: Dre je no na da ol de no ga mi ni na ga be ni na ge mu e kwan.
0: Oh, ama mi ngala ga ga ga ichu tuen ko masi.
3: Eh, lo ge mu e ga nya ge ra ni ku tra na ta ma ba na. Bai ba na ma ge de si.
0: Ga bileta gen.
3: Kamu apa tu ni kenai je cak? Dah yang ni nyuri kasar danye. Iba itu yang kami ni kata. Mula lagi nyuri di sana. Naga nyuri dance nunggu lu kan nyuri ke sevengi Nyuri kasih nu pasar kan lu kan nyuri ke ngerti. Ke seven ni ane kaya ini bos itu dia ni. Besar ni kamu. Kamu apa tu ni kenai nyuri iba itu yang kasar danye ke nyuri. Ini kot kami bayi sih yang garang kami yang digos saja. Saya kata kalau ni es kelir ni bayi sih yang kasar tanu.
0: Eh.
3: Ibu berji tadi kira pun suka.
0: Eh.
3: Aiyi, ini mana kan? Ibu cerita nampak nak duit sama.
0: Kongo radio.
3: Nara dah rosnya tu. Amai baca yang abik tu, kunci antenya masuk alis. Anak amai bawa kata ni 0798
0: 0798 3384 1089 Elibushek sosem entuge number 4 anago bonus nebo elibushek lo ichile *624# to get number 4 inge ngololi komi bekyota njega 534 kokale njina macheke itelibu agoi mugokse imugokse gasenan *624# to get number 4 inge ngololi gotinye bek 534 chiko anyor gwarati agenge mbiki etesetai kosete nguni kwenye ninyo kiitin kukai nyorchike elibushek sosam anago bonus nipo elibushek lo amache ilapati nguni *624# to get number 4 nanga kisiri kele school fees siling tipte mino anitinye 30 shillings ino anitinye amache iwaleni nguni kukoni ngeljin 275 mwisho congratulations keka saki ilo atyeme agere tinye ini on 30,000 Chijambo 183 Kega saki nyawagi ile ni natiem Tinye elibu ushekla chepo bonus Kerega uki chijambo 181 Bonus elibu ushekla 513 elibu ushekla 423 Akire tinye eni on 30,000 506 30,000 379 30,000 Ile tuwaldono *624 pole *624# to get number 4 amache ulo antese tai lugo yega bemin matinga pal kabisa men acte en tu ganon number 4 mei tenyo ta kabisa iwe ndi acta 30,000 ichon ana go bonus ni welu bushekla *624# to get number 4 amache enyo ni igwa genge mbichoto amache iset enyo ton amatina acte soso yo antese tai lugo yega bemin Nyuru mboratit nekarara nini yoton. *624# to get number 4. Akire vike sete nion. Ako nyuru geljin. Chijambo 809. Godinye 30,000. 834 30,000. 099 30,000. Ako tinye chotun gori olon tesetai logoiwek ab emet iger ile kechil kityo *624# tuget namba ngapi tuget namba 4 nanga kisir kele school fees mechunde kabisa matisikyi nafasi tiem konyil oeng konyil somok kotichilil ichut listi nebo bonus lakini kinongen ane ngeweksei yebataita logoiwek ab emet listi nebo biik chekakobor en yon mongen ane barchingei ko agenge en bichoto ako imukokse
4: utasete kasit chikilishet ab cervical cancer ko free nemami keachi
5: nito ko eng tetutiet ab ongengalal koibun Tabitha.

0: Radio nekyo menge imo kasarta agetul agigonu kerengung en katyang na death ko olau
1: right netan go ma fm dai go shektaman sikobit kiwangu kasara ge ge chitienwage kyoton jibo kasabo kasari kemete jigibo kasara ge lakini tuana mesimoishek tuana meoret noton bo conference ago olimbo ndonyo amwaun kityo alenjin tuget number 7 kotoko yatat ago kanye ninyendet iwe inyoru kelchin star 624 hash tuget number 7 amache inyoru enyon kelchin nebo 50,000 ana inyoru bonus nebo elibushek sisit ago tayari kotesetai biik kosete ago nyoru kelchin amangu ala kotinye kototoma itiem alenjin betiem en nguni miten nafasi nengung kotokaitiem ako menyoru amache tewege ndonyo yoton tuget number 7 kokechil kityo star 624 hash tuget number 7 imugakse igeitu chichombo 006 imugakse igeitu chichombo 678 netinye akine 50,000 imugakse igeitu chichombo 734 netinye akine elibushek konom tiem igerchige bahati nengunget ko chichombo 672 nagere tinye bonus nebo elibushek sisit imuch iteweke ndonyo ameche igeitu chichombo 765 nagere tinye 50,000 so chutokinye nguni ndonyo kotitinye siling 20 agoi siling 30 tuget nekichute ameche ichut tuget number 7 ichile kityo star 624 hash tuget number 7 MIFM MIFM
2: Aram ngeno.
1: Aram ngetich.
2: Oh, aram ngetich.
1: Yes.
2: Jamuna finia.
1: Ah, bye bye kabisa.
2: Kuma jeb kwanya inon?
1: Eh, yes jeb kwanya.
2: Jini reb kap jemo sino.
1: Eh, eh.
2: Akitab jikar wanda kwanya. Auri de mene ya.
1: Ka auri de mene?
2: Auri ka anam jabara kangwe.
1: Eh, eh.
2: Yo kita tigar wan ai ra ngi.
1: Em.
2: Por ko mang ngi jo ti bra de pai jo nam nai.
1: Iman iman.
2: So amakin wan da na ra ra na ra ngi.
1: Kongoi mising.
2: Ogwe ara mande.
1: Ah sante kongoi. Kita se tai ku noton. Ehe ngane ka metan. Hey. Ngane ka meto limbo ndonyo. Aga gere se de bi ga ko nyoru kelchin. Mechunde, star 624 hash, tuget number 7. Amache ngotieche saine, koga inam jita elibushek konom, ana koga inyoru bonus nebo elibushek sisit. So, barchinge, nguni, amun yatat kabisa. Subembe?
3: Nani ya jama?
1: Nemye?
3: Ngele jama, nubavike tuye nwa rabla.
1: Kupate enis?
3: Inna na wiki mugeto kwanda.
1: Ehe.
3: Ataye mi avanza gone za ke vese ni le vive.
1: Em.
3: Kwanda nda nyoru cha mani wa twe ga sa la ile o nyogere le na ra sa ucho. Chando va re ke me va mu Ronaldo.
1: Angen maga o lo anga bisa.
3: Magi tu ri le twe chama.
1: Bongo ga bisa.
3: Ini juga saya tak apa orang macam mana, mungkin tu yang kalian uliye bingaran ni gua, nak iba juga saya ni tak cora.
1: Eh?
3: Eh, ini ni yang ke putus lu macam mana, ni yang ke kerja ke?
1: Kerja gangguin.
3: Alam mau ni ni macam mana, mama ada nak ni tak cora.
1: In.
3: Alah, ia tuan macam mana, kalau saya gua macam mana, sebenar dia tak cora.
1: Gangguin sebenar benar lamba tak cora, emak saya malu.
4: Jama, nemye. Lena kara, jama ni kan mir. Lena kara sini ada kamera jama. Ni lagi
1: Eh.
4: Ikat temas ya begitu tu buat tu kamera juga kapisa. Ini jam dehnu.
1: Ah, kat ini kapisa aku jama bijang kapisa.
4: Ayah, ikat itu kul masa begitu kul bang wanguri dah bilal kau. Di itu kul masa begitu kul ni aku kul waktu masa jama mau kapisa.
1: Eh.
4: Ini dah ni mungkin tua itu yang nyonggo non ni mungkin tua itu yang tuh dia.
1: Kongoi, nenyon tu gel. Eh, kalau di media lagi ni ager, amma cah ager bicara angkat tu mana nam juga ron. Semua nam cici ager cici, kau mici dah neto mu. Rambo aja.
5: Weh, cah mania mune weh.
1: Ah, bye bye, kabisa.
3: weri kono ile bare mago wa wikit ko making'alal ata akot kikat keo.
1: Imagine gogo labat wikit kabisa, amune olan?
3: Aswale ile bare maketeraten wikit ii ako makituye.
1: Ehe.
3: Akaswale isi ngoi weri, kwa kasi ne kongete Jumatatu ii.
1: Ehe.
3: Aswale indeko si ngoi weri, yani kase chita ungalal ako rare she ii.
1: Ehe.
3: Nikase kosing'oi sobet weri.
1: He kongoi.
3: Weri kaasubun kong'ete saayaole siabirun kobo saiji or kijanaita keni yu.
1: Ehe.
3: Kwa kometa lainiton otoro achut kora emo amunei.
1: Yes.
3: Ngele inde narito ngele nemoa nenyon tukul kubar kokakas okiego.
1: Kongoi kase akieg tukul.
3: Zaza wa jaman kuwale jam bijuba akiegi.
1: Em.
3: Kukale si nuna bao wa mungu chutuwa kie kule kisho batea laini itu kwame kiretit kule ama agoma name.
1: Aya.
3: Kale si namji hobi chamba nuna ba.
1: Asante.
3: Ashe weri nge tumpa si ngoi weri sike tuye nesa atama.
1: Si ngoi
3: tu siye. Kwa tingye vyasea nanyo neni ju.
1: Asante. Si ngoi. Right. Labati saye takere kitinye daigo washe kangwa ngitio. Nga na macheke kongit kia kerta timin. Entu get number 7 not on about stock. Nga chita neto mkwachil *624# to get number 7. Agere chita nga 663 chamwana agere bichotan. Agere tinye eni wanagine elbu shaki konom. Imagine 50,000. 566 mwisho. Agere tinye agine eni wane rabini kige eni watan 50,000. Chijombo 254 mwisho. Agere kanyo or bonus. Nathan bo elbu shaki sisit. Congratulations. Mese nga leki kororo na inga bisa 903. Agere tinye agine 50,000. 682. Agere tinye agine enyon 50,000. 709. Agere kanyo or bonus nebo elbu shaki sisit. Amachi waite kwa kinye nguni pole pole. Agi chil gidiyo star 624# to get number 7. Nimu kakse he said. Agu imu kakse he bor. Chi age tukul ni seti enyo ton. Amagun ki age tukul ni mnyi. Amagun bor atit na ton ikara arang mising. Kuji jambo 765. Namaginye 50,000 jiguko mnye 954 elbu shake konamaginye niyotan jibo ita umungare elbane deni ibanganenge eno lamboga 823 congratulations agere yagenga waginye nchi nika kubari niyotan kututumu ichil star 624# amache ina ilegemete na fasi nota nikara aran mising labati nguni tumu ichilewan labati nguni te tinye na fasi star 624# to get number 7. Again, I'm lying. Star 624# to get number 7. Yatat kabisa. Kanye kitio chita ne itu. Ahoji chota ne kikanye. Kwe nyende. Ulanginyo runga liwa neno lbo studio. Kukwagi wangu wawamu naboka sarake. Tien wagi chota njeba wayat. Kibendi nguni tien wagi chota njeru waye kabisa. Tien wagi kyota njegi bai bai njini. Kochi nesete ulandugul. Niset agi bor. Niset agi bai bai nji. Star 624# to get number 7. Paratit na ta ne miuri iti yongo ne ngunget. Paratit na ne miyon. Kwenye kitu yi bai bai nji. Sao sao. Star 624# to get number 7. Agere chita number 299. Kana meni on agine ni nyin 325, tinye eni on 50,000, 432, 50,000, 474, 50,000, 991, 50,000. Kiro, motor ko tamwa, amacho wali ingitio hii, set agi lianen, set agi bor, amuna fasi ni miyo lombo ndonyo, kune ngunget. Ama nguwale gai na ile kibendi, agu iwendi, isete, agi iwendi ibore, ulanginyo runga lianen ulipo studio, ulanginyo rutienda. Imagine how you say, Kogagi tin kui agenge, in Bikigago bar, in Bikigago lian, Chicago set, Ago bye bye inji.
5: Sasa, Majatevan, Gatheran, Valator, Nathan, Magena, Ilena, when you bring police station in Nijoinagi, Mandajito, Lakin in Gomede Gelonda, he tipped the Maktisa, Kogok when you are of Rudanandi, Kogok when in Mosov, Kogok when in Gilion, on Gather who line you meal in million, eh? Sigoba Gorenik, your millionata, Gobet Kutungi, Ambun Gotavinale, we की रेवने ताइवेद मुरी लाजम आपके रोप जिले में बराबर ऐसे अगर रोप जिबे अगर रोप जिसे ते मैं सुबह रोए हुए
0: तो तू ते ता मुआ एम एम एफएम
6: एडविन अरब जानुई को बता

0: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
1: Sasa, ini miten orang idiota. Nampak tanggung elbuset pagal. Anai nampunas, nwe elbuset tamanangmut. He, tiana borat itu. Tiana borat itu nemu limbon doanya. Kalau engkau tu, kau tiina mairan buat tetai. Kau tiina mairan buat teta. Elbuset pagal guma angin ana lelion. Elbuset pagal jika nama, ini ma patrol. Ina mesi mahita kecil star 624 hash to get number gapi to get number 3. Nongga kisir gele ngombe ngombe ko teta ojorwe nyun ngombe ko elbushek pagal ngombe ko bona elbushek tamanang mut ngane maje teta inunguni mama chota chokin waitenge pole pole namsi mahi ngonge chil star 624 hash to get number 3. Nongga kisir ngombe Talel bushek uk pagal, agi labat kapisa. El bushek pagal, iyalim barat. El bushek pagal, idar dini. El bush, ayeye. Hey, labatu, sarungke ane. Star 624 hash, to get number 3. Emo FM.
2: Pechama.
1: Hey.
2: Amne agete siyan yano.
1: Bye bye, kapisa.
2: Kapisa, kumangane, kumangane, frana nabao.
1: Eh, eh.
2: Kabisa chama, ana wazifuwa kwa chama.
1: Karibu, karibu.
2: Ini chama.
1: Eem.
2: Ina wana mba itbicho, amuto mba itki imamona.
1: Ehe.
2: Tiro 755.
1: Yes.
2: 10. 91.57.
1: Kongoi.
2: Anangu namba za wana kumi.
1: Eem.
2: Tiro 746.
1: Yes.
2: Tante tu buat tuan, angin kat tuan masih ada tu buat taruh ni, dah tahan angin tu nanti.
1: Gonggoi ya, santai sana. Conference kaya atas keraga besar, inci nato ramai kujuti atas. Macam ya tu na agir alengga, nengah kujuti ni atas. Dominic, kelia?
3: Ya, ya, tunggu.
1: Mat yang alilia?
3: Mat yang alor besar. Lepas itu nanti yang kerja masih sini.
1: Eh, eh.
3: Mana orang guna ni?
1: Macam asal kita pergi nyoru ngalih, orang pergi nyoru tienda agengge. Landukul kalian jin labat tuget number 3, nombor ngombe. Mati guskong, mati mat kiro mete lele nolda aga tuul. Kudu tu mai star 624 hash tuget number 3, nombor ngombe. Kau mati te lele nolda aga tuul. 637 kau cita nega thai kabisa. Nega nyoru jige teta nbel bushet pagal 196 kau nyoru jige teta agenem. El bushet pagal miji jambo 224. Kanyor chika agine elbushet pagal ini adon 529 elbushet pagal 724 elbushet pagal ago tinye inunguni gula nina mesimo ingung amache labat gidyo star 624 hash to get number 3 nanga kisir gile ngombe amache inama elbushet chombagal gati jelil gom iten bonus number 15,000 kochi jombo 796 agir kanyor bonus 15,855 kotinye agine bonus number 15,000 shillings 427 Kau tinggal lagi nebo nas nebo 15,571. Hei raga anjur cikai lebih bushet pagal. Labat tunggu ni orang, gini orang ngalian ni nol.

0: Kericho in your wage 90.8.
1: Igonge metip talamwa metip A. Yaigi agimuiteji kwat koiti nyoru git neo negegeni.
2: Kericho 90.8 FM. Kericho.
3: Right, Emma FM nenyon tugul. Amache kerwain nguni mbio mbio, kimogonjoro nogni nyoru nafasi. Ige rilege nwagit kabisa, agere tuko chang biche mio limbo conference. So amache kepche hapche kwa yamji tugul. Sawa sawa, amache ketaune in Tony Bait. Enjoy me.
4: Yes, kiblanga karam ya DJ Muri ya sana
3: studio. Ibai bai.
4: Aya, ngamwa kikip chobi gaya msumo good night. I was like,
3: Congo, asante sana. Ema FM, hello.
5: Kiri chama, nenye?
3: Nenye?
5: Amuna kete yede.
3: Bye, kabisa.
5: Ya, kiri ne chama. Kikura na mwase, nga karawa chama.
3: Yes.
5: Amogambe chua.
3: Imogano.
5: Ata nene rango mandanya jo jo sage kwa kwala nar na maga bara in jom beta jo ho tem ba mana muta ne kwa mar ta mo te penal mai no la hanga tai taba te ho ko tanga ma pena te ma ute ra ke te ma ute re ma ti sing ma ngara ma ke te ne ne ja ki ta na po ta ne mire ile kana tenge tuya am sa tuklo tuke denga am sanga jama
3: ile jenem
5: ande otin ko te da ye mo jama nawa na par jama ko jenga jama
3: aiya
5: nawa ko tura ne sira sama se kstirnye
3: mm
5: 100 active and positive sira sama se kstir 100 seven positive nawa ya de jama
3: mm
5: positive 10 84 81 267 010 84 81 267 Can you know the negative Amos and Gabra Narasau Pijama?
3: Yes, Safi. Ongoing missing. Younger when you go not on in your rain, Wagget Titus, Scottigo.
6: Yama.
3: Yin.
6: Yamuna, Blanga.
3: Ah, bye bye, Gabisam.
6: Eager, such a demo, Yama.
3: Yin.
6: Kamu ni jauh ya, Yunu.
3: Kongo ya, Kabisam.
6: Awak bicara memang, kan?
3: Kongo, mana nyawa tu kulo?
6: Nyawa tu kulo, macam, mau bicara mangyati.
3: Yeah.
6: Kita le, kiki cuara ambik bi bicara man. Aku atas tatinya, rambe tergi tatin arah Pavlony.
3: Hmm.
6: So, tuan tuan tu macam mana? Ia cuara begini langsung saja. Jangan, ini nang dah ini, yang ini kan dah ini semua orang macam.
3: Eh?
6: Ini yang dah ini ni kau muka orang aku, dia orang kau ni kau orang juga kau berang kau ni kau agak tu dia macam.
3: Boleh.
6: Lagian ni tu lingkar le, anak ni orang kita kata tu kau ni cuma jenuh macam.
3: Eh?
6: So, emak ram anggal ni ni kita tiga tu bulu jam.
3: Unada.
6: So, nama gua nanda itu ni tahun ni nanda itu ni anjung gelar sekap semua luar cilen nanda hari ni. Kelihatan kebasi di indek. Aku tin. Ni jam. Ni tanya negara lain jangan ni, ni tema apa minyak? Kalau kat tuan zaman, alah ni kan ni zaman kalau ni tema apa ni kat tuan?
3: Ileng kata ni kabisan.
6: Kabisan, ni zaman ni zaman, zaman ni tegur. Lagi ni tema apa ni jangan tegur.
3: Kongo ni tema apa? Kau ni jangan tegur lah. Macam ni orang tiada yang lepas studio asyik abit, kerana.
7: Song of the Hour.

0: Right, ulangi tarati, ama cegi ewa angun guna tani nore nere negara aran ga bisa. Agar itu kami bikin mi olimbo conference, agar itu kaya made side gi magonjo rono Hillary and lo erorit.
1: Tapi ya mune cama.
0: Ah, bye ga bisa ya mune ni.
1: Cuma sana mau pilih lewat tengah, sana nama ikhlas ibu ada betul ni.
0: Im.
1: Beri wajib ni sedobi rumahnya cama. Naga awak ni kira kau nak kembali dalam ni pang atau masih dalam ni pang angkat ini.
0: Eh.
1: Kita ada tahu tu bos, naga yang gilgur sangat angkat awal ini nampak masih le.
0: Eh. Okay. Erga mandi jijau. Julia, zrogan.
2: Ejama.
0: In.
2: Nemje.
0: Nemjem.
2: Amu ne astutu.
0: Bye, kabisa. Amu ne ulan.
2: Jamme ge. Bye, so kini aku soto le. Bye, ujang.
0: Eh.
2: Baru samu ni kabasa aje gora.
0: Eh.
2: Nana mentas tayar ini boy Kristi langat. Aku ni bahmin nanyi, Miriam Rogan bahmin nanyu, Elizabeth Yekulu Korucon, Giriung Kaburiel, Kimme Wengwar, Akin Elis Yekulu, Kurasin Kac Yekulu, Chosin Yekulu, Yebusit Pasta Emulot, Gacumbar Simyon Langat. Zeki langat, ilarinya no lar langat, wes dicong, berongge.
0: Tukulih lencanen.
2: Aktukulih jam.
0: In.
2: Allle ur goro, gurau betut ke mau le biawa goro, mata asli goro.
0: Asantem.
2: Kongo music bang.
0: Kongo. Asante sana, gerendi guna tak itu pale. Emma FM hello.
3: Hello. Acam macam ni cakap, lain asal asing yang tak kumpul dah.
0: Aku nak ulang betul kumpul.
3: Tapi kalau lepas tak kumpul dah cakap, nak mohon ni macam itu lu cakap.
0: Konggoi.
3: Ayah ni cakap, nak mohon ni macam itu jual dari warit tak kumpul dah. Aku mau bilik kat. Nama macam kita tentu tak mana tu lini, wah mohon tu.
0: Konggoi kapas.
3: Aku bawa mencuri awak kau. Oh, beri kata. Itu punca.
0: Tamu
3: lo. Ayah. Ayah, kita mau tamu le tu bulan ni. Yang kau nak macamah?
0: Kongo, ambil senja malam.
4: Jama.
0: In.
4: Yang mau nak mana?
0: Ah, bye, kabisam.
4: Tapi tak kau mana tu nak lagi kita nak ambil senja malam kita ni minggu ni tak kau kita kuat ni ada.
0: Eh.
4: Nah, muka macam begitu. Ijo nak tahu ni jero nafiki kuyu ni mama musia lezat kami.
0: In.
4: Mantan ni kan, negara romantis mudin dah tanya tentang negara ni.
0: Eh?
4: Aku bodi pin saja, sebab ini ada sama.
0: In.
4: Ini dah mata tu kita baru kau mila itu yang jogi cengi kau jogi cengi macam begi begi betul kau kenyal sama. Ini lah ni ada.
0: Hmm.
4: Ini tunggu betul naji ni kalau semati star kau itu. Afgan ni jangan kau jaga nama macam begi tu kau gumi cina mereka kau boleh ni orang nama.
0: Eh?
4: Amma illa wajangan 07-13-15 2026 07-13-15
0: 2026 Ganyur negila nata yubdi kena mwazengye Maranyong guno Kongoi, asante sana Ago, agere ki wangu guno nata gijio Amaja amete untien wagi kiaotan Jogere kakibanga ngumye kabisa Eno lupo studio Anabuch, tukul en tukul Ketu yebetu nata nabo jumatatu Ngetu na chamin, ngetu na tegisin Ngetu kainet ko chairman wabiki tuin blangataram ngetich. Bye.